0: kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na isaha ya yu amalu ereni ya kepu wako. Etu ati mitokombeja, nomu hanyi.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: Onone mulage we sebeka omwila biro muradi, food security, bashu baswaga.
2: FSBB.
3: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihuri kirire. Okwi kwa manano bukake, owe sheferi yetu ye baswaga, etwebo si tusabirwe, erereha ebetase ne palata.
4: Bahinganya, bandubo moshobiro, bakulima, bagendia tukutuku, bagendia shongurubani, nabandibo si, tubirikirwe eresora ebetasi hauma ne palata, okobuka ke obwe sheferi yetu eyabaswaga.
5: Omulayo no niwe sheferi eyabaswaga. Eika hirikirira wachinyalumbukane Star RDC.
6: Omwilabira omuradi stabilizasyo erelevma. Omoche huo eche Kongo. Ngaso lechita sine palata. Busana nengula kulano.
5: Eye sheferi eyabaswaga.